0: halangan dan rintangan. Namun berbekalkan iman, takwa, kesabaran serta keyakinan yang teguh, agama Islam akhirnya berkembang dan terus tersebar sehingga ke hari ini. Perkara tersebut antara perkara yang disampaikan melalui tazkirah subuh bertajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suluh akidah semasa program Masjidku Makmur Negara Berkat. Acara diadakan awal pagi tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin. Pengisian program sembahyang fardu subuh berjemaah, bacaan wirid serta tazkirah subuh. Program Hidup Sihat Kohort Kedua bukan sekadar tertumpu kepada penurunan berat badan tetapi lebih kepada membina gaya hidup mampan dan menyokong kesihatan fizikal, mental dan emosi secara menyeluruh. Program menarik 43 penyertaan dengan 84% peserta berjaya melengkapkan program. Majlis penutupan dan penyampaian hadiah berlangsung pagi tadi di Pusat Promosi Kesihatan. Matlamat utama program untuk membantu peserta mencapai penurunan berat badan antara 5 hingga 10% dalam tempoh 24 minggu. Bacaan indeks pencemaran udara setakat pukul 2 petang daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan PSI 89, daerah Belait 99, daerah Tutong 81 dan daerah Temburong 89. Jabatan Alam Sekitar Taman Rekreasi Jasri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini dari semasa ke semasa. Antarabangsa Presiden Vladimir Putin tiba di India menjelang sidang kemuncak para pemimpin BRICS dengan perbincangan dijangka menumpukan kepada konflik Timur Tengah dan kerjasama ekonomi lebih meluas. Pemimpin Rusia itu dijadual mengadakan rundingan dua hala bersama Perdana Menteri India Tuan Narendra Modi dengan hubungan perdagangan dan ekonomi dijangka untuk menjadi agenda. Tuan Putin juga akan menghadiri sidang berkenaan dihoskan oleh India esok sehingga Ahad. Sidang kemuncak itu bertemakan membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan dengan tumpuan kepada pengukuhan daya tahan, kerjasama ekonomi serta pembaharuan perdagangan dan pelaburan. BRICS mimpunkan para pemimpin dalam kumpulan berkenaan di tengah-tengah usaha untuk mencapai persetujuan ke atas konflik Iran yang mencetuskan perbezaan pendapat dalam kalangan ahli baharu blok tersebut. Para pemimpin Jerman dan Emirat Arab Bersatu UAE mengalu-alukan penandatanganan perjanjian antara syarikat kedua-dua negara serta pakej pelaburan oleh UAE untuk industri Jerman bernilai 9.4 bilion euro. Dalam satu kenyataan bersama mengongsikan lawatan negara Presiden UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ke Jerman selama 3 hari, termasuk rundingan bersama Chancellor Friedrich Merz, berlangsung pada saat penting bagi kedua-dua negara dan juga bagi perintah antarabangsa lebih meluas. Pakej pelaburan tersebut bertujuan mengukuhkan persaingan perindustrian dan pertumbuhan ekonomi Jerman. Ia termasuk pelaburan dalam prasarana digital dan pembangunan pusat data baharu dengan kapasiti sekitar 1 gigawatt. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat berkata pentadbiran Presiden Donald Trump akan menyekat sebuah bank besar yang tidak dinamakan pada Isnin depan. Scott Bessent berkata tindakan itu sebahagian daripada usaha Amerika meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran bagi menamatkan konflik yang sudah berlarutan lebih 6 bulan. Sejak konflik bermula pada Februari, Amerika mengenakan pelbagai sekatan ekonomi terhadap Iran termasuk menyasarkan ekspor minyak, rangkaian perkapalan, saluran pembelian senjata, institusi kewangan, bursa aset digital serta hubungan penerbangan. Dengan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti pada pukul 4 petang ini nanti.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

Baik, 38 minit petang dan sebagai puan itu sama masuknya waktu asar bagi daerah Muara dan Temburung ialah pukul 3.18 minit petang dan akan berakhir waktunya pukul 6.21 minit petang. Maka bagi daerah Tutong pula waktu asar 3.19 minit petang dan akan berakhir waktunya pukul 6.22 minit petang. Daerah Pelai pula waktu asar 3.21 minit petang dan akan berakhir waktunya pukul 6.24 minit petang ini nanti.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Firman Ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
1: Tafsirnya, menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memberi kemaafan adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perbuatan yang menyakiti hati penerima pemberian itu. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Surah Al-Baqarah ayat 263.

0: La ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: Eh, Wang. Masa waktu dah, Nek. Biar kita sembahyang dulu.
2: Aku tak sembahyang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
1: Nah, biar juga kita sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga batah kita sembahyang tu.
2: Bah, bisa itu tu.
3: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
4: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.

0: Baik, 335 petang. Selamat menaikkan sembah yang berasal. Semoga amal ibadah kita akan diterima oleh Allah SWT. Semoga ikuti intisari khutbah Jumaat untuk petang kita petang ini. Dan seterusnya nanti selepas berita 4 petang akan dibawakan bersama Ruang Al-Quran. Dikongsikan bersama Kemas Kini maklumat amaran cuaca awam yang dikeluarkan oleh Peramal Kerja Cuaca, Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kerja Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Informasi. Jenis amaran hujan sekali-sekala lebat dan berpetir, peringkat kuning itu berwaspada, kelajuan angin sehingga 45 km sejam. Dan risiko banjir kelat di kawasan rendah dan mudah banjir kawasan terjejas, daerah Menemuara, daerah Tutung, daerah Temburung dan juga daerah Pelait. Amaran ini mansuh pada pukul 7 malam ini nanti. Mesti pertemuan kita bersama untuk audikuti intisari khutbah Jumaat, rancangan yang dikelolakan oleh Pusat Dakwah Islam Kementerian Agama dan dipimpinkan sarannya oleh Haji Nakiruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah dan selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat, para sahabat dan pengikut-pengikut baginda yang taat setia hingga ke akhir hayat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala jua, kita ini bertemu pada hari ini dalam rancangan intisari khutbah Jumaat. Insya-Allah, untuk keluarnya kali ini kita akan mendengarkan intisari khutbah yang bertajuk Mensyukuri Nikmat Meraih Cinta dan Ridha Allah Subhanahu wa taala, yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Muhammad Zakaria bin Haji Muhammad Saleh dari Jabatan Ahwal Masjid. Kita ni dengarkan bersama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal insana li'ibadatihi wa ja'ala as-sa'adata fi mahabbatihi wa nasaba al-ayati dalilan 'ala 'azamatihi. وأنزل الكتاب هدى لمن رغب في قربه ورجاء لرحمته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نوره واتبع سنته في حياته وبعد وفاته. Silang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar yang mulia kita telah pun mendengarkan khutbah Jumaat yang telah dibacakan oleh khatib di masjid-masjid seluruh negara tadi. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita ni pelbagai nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Dialah yang mengurniakan akal yang waras untuk kita ni berfikir, anggota badan yang sihat untuk kita ni beribadah, dan tenaga yang kuat untuk kita digunakan berusaha mencari rezeki yang halal lagi baik. Sesungguhnya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat luas. Syukur bukan sekadar diungkapkan pada lisan, tetapi syukur itu bermula daripada hati yang mengakui bahawa setiap nikmat yang telah diberikan ialah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita dibuktikan ia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur boleh dizahirkan dalam pelbagai bentuk ketaatan dan amalan harian kita ni, iaitu antaranya bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan perbuatan. Para pendengar yang dirahmati Allah, adapun antara kelebihan dan manfaat orang yang bersyukur berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah, pertama, mereka dikurniakan nikmat dan rezeki yang berlipat ganda. Kedua, orang-orang yang bersyukur dan beriman akan terpelihara dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, mereka juga dijanjikan dengan ganjaran pahala.

0: Pada pendengar yang dirahmati Allah, janganlah kita ini menjadi insan yang lupa diri, apatah lagi bersifat sombong dan bongkak hingga berat untuk mengucapkan terima kasih. Sesungguhnya, mengucapkan terima kasih adalah cerminan hati orang yang bersyukur dan jiwa yang tahu mengenang budi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan satu doa yang indah dalam hadis baginda untuk kita ini amalkan dan jadikan sebagai panduan untuk membentuk jiwa yang sentiasa bersyukur, sentiasa merasa rendah diri dan bertawakal atau bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma ij'alni laka syakiran, laka dzakiran, laka rahiban, laka mitwa'an, ilaika mukhbitan aw muniban, rabbi taqabbal taubati waghsil haubati واجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سقيمه قلبي, yang mana artinya, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bersyukur kepadamu, yang sentiasa mengingatimu, yang takut kepadamu, yang taat kepadamu, yang tunduk dan kembali bertaubat kepadamu. Ya Tuhanku, terimalah taubatku, hapuskan dosaku, perkenankanlah doaku, teguhkanlah hujjahku, tunjukkanlah hatiku, perelokkanlah lisanku, ucapanku, dan hilangkanlah segala perasaan dendam dan kedengkian daripada hatiku. Hadis riwayat Abu Daud. Pada pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ini sentiasa mensyukuri nikmat dan kurnia Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar dengan kata-kata sahaja, akan tetapi dengan menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang sentiasa mensyukuri nikmat, istiqamah dalam ketaatan dan beroleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala jua. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup khutbah yang telah dibacakan khatib, khatib membacakan ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa ayat ke-147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Maksudnya, tiadalah Allah akan menyiksa kamu sekiranya kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya, lagi maha mengetahui orang-orang yang bersyukur kepadanya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan daripada khutbah yang telah dibacakan pada siang tadi, maka dapatlah diambil beberapa pengajaran. Pertama, cinta Allah dan redanya merupakan matlamat kita ini sebagai hamba. Orang yang berjaya meraih cinta Allah bererti dia telah memperolehi segala-galanya meskipun seluruh dunia membencinya. Sebaliknya, orang yang gagal meraih cinta Allah bererti dia kehilangan segala-galanya meskipun seluruh dunia memuja dan mengagungkannya. Kedua, sifat bersyukur atas nikmat Allah serta mempunyai iman yang kukuh dan teguh adalah benteng yang menyelamatkan manusia daripada azab. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala amat menghargai amal kebaikan hamba-hambanya walau sekecil manapun dan mengetahui segala isi hati serta usaha hambanya. Untuk akhirnya, kita ini perlu memahami bahawa untuk menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya dengan ucapan atau niat baik semata-mata. Yang diperlukan adalah kesungguhan dalam menjalani hidup dengan bertawakal kepada Allah, bertakwa dengan menjaga diri dari dosa, serta sentiasa bertaubat atas kesalahan yang telah dilakukan. Tiga hal inilah yang menjadi asas bagi seorang hamba agar selalu dekat dan kasih sayang Allah meskipun di tengah kesibukan dunia moden. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri, jadikan tawakal, takwa dan taubat sebagai sebahagian dari keseharian kita ini. InsyaAllah, hidup akan terasa lebih tenang, hati menjadi lapang dan kita akan merasakan indahnya hidup dalam cinta dan redha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini saja perkongsian dan huraian khutbah Jumaat yang telah dibacakan tadi. Semoga apa yang disampaikan ini tadi akan dapat sedikit sebanyak diambil iktibar dan manfaatnya. Dengan ini saya sudahi aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Auda, demikianlah tadi huraian dan penjelasan yang terperinci mengenai isi kandungan khutbah Jumaat pada keluarannya minggu ini yang bertajuk Mensyukuri Nikmat, Meraih Cinta dan Ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini mendapat manfaat dan iktibar daripada

apa yang telah pun dikongsikan tadi. Sekian saja untuk keluarnya pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Amin.
1: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin.
2: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. أصلي على هذا الميت أربع تكبيرات فرض الكفاية مأموما لله تعالى. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini empat takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Sekian disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.

cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda anda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika anda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan anda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak

0: untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda anda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca.
1: Nasihat kesihatan semasa menghadapi banjir. Minum air botol dan pastikan air selamat untuk diminum dan telah dimasak. Masak makanan dengan sempurna dan simpan makanan pada suhu yang sesuai. Utamakan kebersihan diri iaitu membasuh tangan menggunakan sabun dan air bersih. Utamakan kebersihan diri dengan membasuh tangan menggunakan sabun dan air bersih. Jaga kebersihan kawasan sekeliling. Elakkan terdedah kepada air banjir, terutamanya arus yang deras. Elakkan menghampiri barangan atau wayar elektrik yang terdedah. Dan dapatkan rawatan segera di pusat-pusat kesihatan berhampiran jika mengalami ceret-beret, muntah, demam dan lain-lain. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan atau Facebook, Instagram atau melalui talian Darussalam 123.
2: Pemisi pertemuan kita nanti selepas berita tajuk berita dunia petang, ruang Al-Quran dapat audio.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.
1: Dengarkan National Anthem.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Kususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan tajuk Berita Dunia. Bank Pusat Thailand bekerjasama dengan 11 persatuan industri kewangan bagi memperkukuh langkah menangani pengubahan wang haram dan penipuan. Lembaga Kenderaan Elektrik Thailand bersetuju menaikkan cukai kenderaan diimport bagi menggalakkan pelaburan pembuatan kenderaan tempatan. Gunung Anak Krakatau tahap amaran 3, Indonesia perkukuh kesiapsiagaan tsunami. Presiden Rusia dan Presiden Afrika Selatan antara pemimpin BRICS tiba di India bagi menghadiri sidang kemuncak ke-18 hujung minggu ini. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat berkata pentadbiran Presiden Donald Trump akan menyekat sebuah bank besar Isnin ini. Pakistan menggesa Amerika Syarikat Iran sambung semula rundingan meskipun ketidakpercayaan berterusan. Harga minyak cecah paras tertinggi sejak Mei susulan kebimbangan gangguan bekalan. Majlis Keselamatan PBB mengadakan mesyuarat khas mengenai situasi di Yaman susulan penawanan bandar pelabuhan strategik Mocha. PBB memberi amaran bekalan penting di Gaza tidak mencukupi di tengah-tengah kekurangan dana dan sekatan ketat berterusan. Agensi Penguatkuasaan Undang-Undang China dan Amerika Syarikat mencatat kemajuan baharu dalam kerjasama anti-dadah. Lebih 20 kanak-kanak maut dalam kebakaran sekolah di Timur Republik Demokratik Kongo. ...25 orang maut dalam kebakaran sebuah kapal kargo asing di Qingdao, Timur China. Dan akhir sekali, beberapa orang maut dalam kemalangan bas persiaran di Switzerland. Dengan itu, sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 minit petang nanti.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10.

20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumpah

0: pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menundukkan hawa nafsu kita ni. Sebab nafsu kita ni itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala juga. Maka hanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang mampu memudahkan kita ni untuk menguasainya ataupun menundukinya. Ingatlah, jika Allah mempermudahkan, maka segala-galanya akan menjadi mudah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah. Jadi itulah di antara tiga prinsip asas yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam usaha menunduki hawa nafsu kita ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ni bersama. Dan sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ni pada kali ini, saya kongsikan bersama bos kita bacaan zikir untuk amalan kita ni bersama. Zikirnya ialah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang tidak memberikan mudarat sesuatu di bumi juga di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dengan zikir itu saya akhiri pertemuan kita ni pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: وصلى الله على سيدنا محمد
1: آمين
0: وعلى آله وصحبه وسلم
1: آمين
0: والحمد لله رب العالمين
1: آمين.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalanmu dengan rezeki yang lebih baik."

banyak. Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin, demikian azan bagi menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib. Dan audio azan sebentar tadi menandakan pertukaran takwim hijrah menjadi 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selepas ini kami akan bawakan kepada audio siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang akan kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seribu Kawan. Terus bersama Nasional FM, Radio Brunei. Audio pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, umat Islam umumnya mengetahui bahawa doa adalah senjata orang mukmin. Berdoa artinya memohon sesuatu yang dihajati serta berhasrat memperolehinya. Doa merupakan ungkapan permohonan atau permintaan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dalam usaha untuk memenuhi hajat ataupun keperluan tertentu, hajat seseorang hamba itu adalah satu permohonan dan permintaan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hendaklah disertai dengan ikhtiar ataupun usaha. Tanpa ikhtiar dan usaha, ia hanyalah satu impian yang tidak akan membuahkan sebarang hasil. Oleh itu, setiap kali hendak memulakan sesuatu, kita hendaklah sentiasa memohon keberkatan daripada Allah. Auda doa itu sangat tinggi dan mulia nilainya kerana ia merupakan tanda ibadah dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 55 hingga 56 yang tafsirnya, "Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas." Bagi mendapatkan doa yang mustajab, umat Islam dituntut membacanya dengan beradab. Dan antara adab tersebut ialah orang yang berdoa hendaklah dalam keadaan berwuduk, menghadap kiblat, memulakan dan mengakhiri doa dengan menyebut dan memuji nama Allah Subhanahu wa taala serta memberi selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah juga dengan niat tulus dan ikhlas, rendah hati, khusyuk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah lebih afdal diulang-ulang doa tersebut sebanyak 3 kali. Itu antara adab ketika berdoa. Manakala auda, para ulama menyarankan antara waktu yang afdal dan mustajab berdoa adalah selepas sembahyang fardu 5 waktu, selepas sembahyang sunat tahajud, ketika di akhir sujud setiap sembahyang, ketika waktu duha, waktu di antara azan dan iqamat, sewaktu hujan lebat dan ketika bermusafir. Selain itu, auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perbanyakkanlah berdoa pada malam Jumaat dan hari Jumaat, ketika khatib duduk di antara dua khutbah, ketika sujud dalam sembahyang dan juga sebagainya. Mengikut para ulama bahawa berdoa di tempat mulia seperti Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa adalah mustajab memandangkan keberkatan dan kemuliaannya di samping rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas di dalam masjid berkenaan. Demikian ada sedikit perkongsian mengenai dengan perbanyakkan doa. Dan untuk berikutnya, kita bersama siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seribu Kawan.

استوى استقيم رحمكم الله سو صفوفكم فإن تصفية صفوف من إقامة

0: وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تهان كمي، tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepada-Mu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan yang bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau ya Allah. Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat bukan azab, bukan kemusnahan bukan bala, bukan kehancuran bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujiba du'a sa'ilin, wahai Tuhan yang penyebab semua penyebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada siapa yang memohon. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaimin wa ya hafiz, ya Qawi ya Matin, mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari fenomena kemarau dan jerebu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari segala kejahatan kamu, wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya zal jalal والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. اللهم صل على محمد يا رب، صل عليه وسلم.
1: Alhamdulillah, audio demikian tadi kami telah bawakan kepada audio siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Audio untuk berikutnya, pertemuan kita hari ini Jumaat sudah penuh memasuki 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 11 September 2026 Masihi. Sekarang kita ikuti bersama bacaan Surah Yasin, dan nanti insyaAllah ada beberapa buah kapsul lagi menanti Auda untuk segmen variasi senja pertemuan kita di jam yang kedua. Terus bersama Nasional FM Radio Brunei. Bismillah.

Rombongan diketuai oleh Dr. Haji Loji Roji bin Haji Saibi, Pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Sarawang. Kunjungan mencerminkan hubungan erat antara serta semangat kerjasama yang terjalin dalam usaha memperkasa hubungan persahabatan dan perkongsian ilmu, khususnya dalam bidang sejarah, kemasyarakatan dan keagamaan. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD dianugerahkan sebagai Bank Islam Mampan Terbaik 2026 pada acara Anugerah Kewangan Islam Global GIFA ke-16. Anugerah tersebut disampaikan pada majlis penyampaian Anugerah GIFA yang berlangsung di London, United Kingdom baru-baru ini. Menerima anugerah pada acara tersebut, Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wasal Fela, pemangku pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD. Bank Baiduri menerima anugerah Bank Terbaik di negara Brunei Darussalam oleh Euromoney, sekaligus menandakan kali keempat bank tersebut menerima

0: Arts for Excellence yang diadakan di Singapura. Program Hidup Sihat Kohort Kedua bukan sekadar tertumpu kepada penurunan berat badan tetapi lebih kepada berjaya melengkapkan program. Majlis penutupan dan penyampaian hadiah berlangsung pagi tadi di Pusat Promosi Kesihatan. Matlamat utama program untuk membantu peserta mencapai penurunan berat badan antara 5 hingga 10% dalam tempoh 24 minggu. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Norafazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dengarkan pada pukul 7 pagi esok, berita perdana.

Baik, ucapan diucapkan selamat malam kepada out there ya. Bagi yang sudah pun berada di dalam rumah ataupun sebentar lagi akan masuk tidur, kami harapkan kepada habis kita ya, terlebih dahulu pastikan out there dalam keadaan yang selamat ya. Namun sebelum itu dikongsikan juga sedikit kata-kata ya, semangat untuk out there. Apapun yang berlaku pada hari ini, yang baik kita jadikan kenangan, yang kurang baik kita jadikan pengajaran, dan jangan terlalu membawa beban hari ini ke dalam tidur, kerana esok masih ada ruang untuk kita mencuba lagi. Kalau hari ini terasa berat, ingat Auda sudah pun membuat yang terbaik dengan kemampuan yang Auda. Indah mengapa? Kalau belum semuanya selesai, bawa berehat, dan ia juga adalah sebahagian daripada usaha ya. Malam ini maafkan diri sendiri, lepaskan perkara yang tidak mampu kita kawal, dan izinkan hati untuk berehat. Dan semoga malam Auda ya akan mengembalikan tenaga, mengembalikan ketenangan fikiran, dan menghadirkan sedikit harapan untuk hari esok. Jadi tidurlah dengan

Senang dan esok kita sambungnya kembali. Namun ada sedikit tips ataupun sedikit pesanan juga kepada bis kita, itu mengenai dengan ketenangan hati. Namun minda kita juga amat penting ya, iaitu dengan memastikan keselamatan rumah anda. Pastikan pintu tingkap sudah dikunci, periksa dapur, pastikan dapur api ataupun api dapur ya ditutup, cabut pengecas ataupun peralatan elektrik yang tidak digunakan. Pastikan jika anda menggunakan lilin ataupun apapun jua sumber api dipadamkan. Jika sekiranya ada anak kecil ataupun warga emas, pastikan mereka juga ya dalam keadaan yang tenang-tenang sahaja. Dan yang terakhir, simpan barang berharga, kunci kenderaan anda di tempat yang selamat. Itulah ya sedikit pesanan dan juga sedikit motivasi sebelum anda masuk tidur untuk malam ini. Baiklah, nampaknya setakat di sini saja pertemuan pada hari ini. InsyaAllah, mereka kembali menemani anda di lain keluaran. Untuk itu, anda sampai jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa ter

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM, Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu.

Fakir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah lazim.

0: Surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.

0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Mirsharil waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi waswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.